tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
2: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: kapal.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak,
0: coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info. Teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik.

biru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk dipakai.

90,1 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tadi pagi kan kamu sudah ditemani ya sama Kak Irma sepanjang pagi, dan sekarang gantian Febri balik lagi buat nemenin siang kamu di Day Part 2 Santai Siang sampai nanti jam 18 waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Gimana nih aktivitas siang hari ini? Semoga lancar semuanya dan semangatnya tetap terjaga ya, meskipun kayaknya ini tanda-tanda mau hujan ya teman gua dua. Karena biasanya aku kalau mau ke studio pas siang itu biasanya panas pica. Sekarang ini agak adem. Semoga feelingku aja gak hujan. Tapi pengen hujan juga sih. Buat kamu yang lagi kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin lagi di jalan, tetap hati-hati dan jangan lupa sempatin buat istirahat sebentar ya, kalau sudah mulai penat gitu ya. Dan pokoknya tetap stay bareng Pro 2, karena bakal ada musik, obrolan, informasi juga yang siap nemani siang kamu. Dan tetap di 90,1 FM Pro 2 dari RRK Jayapura, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Eh, emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sekarang sudah jam 12 ya teman Pro 2, tepatnya lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah jam istirahat pasti teman Pro 2, kalau kamu yang mau istirahat, mau makan siang, dipersilahkan. Dan mumpung siang itu makan ya, tapi aku pengen bahas temannya makan, yaitu minum. Jadi Febri mau bahas minuman yang belakangan ini sering banget aku minum, dan kayaknya pasti banyak juga yang sama kayak aku ya teman kedua, yaitu matcha. Jadi serius deh, sekarang itu matcha itu udah ada di mana-mana, udah banyak banget, mulai dari kafe besar, coffee shop kecil, sampai UMKM minumannya itu banyak yang jual menu matcha dengan berbagai varian ya. Ada yang dicampur susu jadi matcha latte, ada yang creamy, ada yang dicampur strawberry, banyak coklat, bahkan ada dessert juga yang serba matcha ya. Dan kalau mau lihat di media sosial itu matcha tuh memang viral dan lagi naik viral lagi. Apalagi video-video estetik bikin matcha tuh yang diaduk pelan-pelan tuh pakai whisk-nya, somehow itu kayak menenangkan buat ditonton ya. Nah, sebenarnya matcha itu berasal dari Jepang ya. Matcha itu dibuat dari daun teh hijau khusus yang ditanam dengan metode tertentu, lalu diolah jadi bubuk halus. Makanya warna hijaunya tuh khas banget ya. Tapi banyak juga yang mikir itu matcha sama dengan green tea, teh biasa gitu. Padahal beda ya teman Pro 2. Kalau green tea itu umumnya itu diseduh dari daun teh, sedangkan matcha itu pakai bubuk daun tehnya yang benar-benar dikonsumsi langsung. Jadi rasa matcha itu lebih pekat, lebih rumput. Kalau orang yang pertama kali minum matcha itu pasti kesan pertama itu kayak minum rumput ya, rasa rumput. Jadi aromanya itu khas banget. Karena itu juga orang biasanya kan antara langsung suka banget, jadi butuh waktu gitu ya buat bisa terbiasa sama rasanya. Dan kalau Febri sendiri jujur sekarang lagi sering banget minum matcha, entah kenapa rasanya tuh lebih nyaman aja sih, lebih aman. Apalagi kalau misalnya nih sekarang nih tanda mendung ya, lagi adem-ademnya minumnya hangat-hangat. Tapi kalau lagi panas-panas matcha juga bisa ditambahkan es batu, jadi dingin ya. Dan menariknya lagi sekarang UMKM itu lokal tuh juga banyak yang kreatif bikin olahan matcha dengan ciri khas masing-masing. Jadi nggak heran ya kalau minuman ini makin populer, apalagi kalau yang kamu pengen cantik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

korupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi, kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, masih sering-sering bersihin handphone nih.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan mumpung sudah jam 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, dah udah masuk di program Info Pro 2, khususnya info olahraga. Dan Febri udah siapkan beberapa informasi seputar dunia olahraga yang Febri ambil dari rri.co.id buat kamu di siang hari ini.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, Los Angeles siap menyukseskan Piala Dunia 2026 kurang dari 30 hari lagi. Dari transportasi, akomodasi, dan beragam kuliner siap disajikan bagi para supporter dunia. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine Schultzman, mengatakan Los Angeles siap menghadirkan pengalaman kelas dunia. Dari pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar, atlet, dan pengunjung dari seluruh dunia. Perhatian akan tertuju pada SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium yang tengah berbenah dan direnovasi. Dan pada 12 Juni, pertandingan pertama tuan rumah USA kontra Paraguay. Dan stadion ini akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2026. Dan rumput baru dari Washington telah tiba dan siap dipasangkan dalam waktu 2 hari. Jadi akan lapangan ini adalah panggungnya para pemain dan kami siap memberikan yang terbaik buat para pemain dunia, ujar Wakil Presiden SoFi Stadium Otto Benedik.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026 semakin dekat. Ini setelah The Gunners sukses menaklukkan Burnley 1-0 di Emirates Stadium London pada Senin 18 Mei 2026 waktu setempat. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertanding melawan Crystal Palace nanti di Minggu 24 Mei 2026. Dan jika berhasil, ini bakal menandakan kembalinya gelar juara Liga Inggris untuk The Gunners setelah 22 tahun menunggu. Dan Arsenal terakhir menjuarai Premier League pada musim 2003-2004 di bawah asuhan pelatih Arsene Wenger. Dan The Gunners juga akan bertanding melawan PSG di final Liga Champions Sabtu 30 Mei 2026 di Budapest, Hungaria.
1: Info Pro 2 FM.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info selanjutnya seputar olahraga. Dari PBVSI memanggil 16 pemain untuk memusatkan latihan Timnas Voli Putra Indonesia. Di mana pemusatan latihan digelar untuk skuad Garuda mempersiapkan menghadapi dua turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Timnas Voli Putra tampil di AFC Nation Cups 2026 Juni nanti di India dan setelah itu melanjutkan perjuangan di CAF Liga 2026. CAF Liga 2026 digelar dua seri di Filipina dan Indonesia, putaran pertama 15 sampai 19 Juli, sementara putaran kedua berlangsung 22 sampai 26 Juli di Indonesia. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI, Laudri Maspaitela mengatakan tim putra akan ditangani pelatih Anyar atas Brazil, Sergio Veloso, dan pelatnas dijadwalkan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul Bogor, Jawa Barat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Timnas Prancis kembali menjadi sorotan jelang tampil pada Piala Dunia FIFA 2026. Les Bleus akan menjalani partisipasi ke-17 sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Prancis juga mencatatkan 8 penampilan beruntun pada ajang Piala Dunia sejak edisi 1998 dan konsistensi itu menegaskan status mereka sebagai kekuatan utama sepak bola dunia modern. Dan Prancis akan menghadapi Senegal pada pertandingan pertama fase di grup Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion MetLife atau Stadion New York, New Jersey pada Selasa 16 Juni 2026. Setelah itu, tim Ayam Jantan dijadwalkan melawan Irak di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia Stadium pada 22 Juni, dan Prancis kemudian menghadapi Norwegia di Stadion Gillette Foxborough, Boston pada 26 Juni 2026.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Mak Jang, apa itu hoax-hoax tak laku sama ku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din. Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Bak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme. Begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang, atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info. Pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh bukan ya?
0: Bukan. Nah,
1: ini sumpit ya.
0: Malikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: Masih dengan Febri di 90,1 FM 22 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Teman 22 karena sekarang sudah pada pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur dan sudah masuk di program Info 22, Info Lokal, di mana udah disiapkan beberapa informasi seputar Kota Jayapura, Papua dan sekitarnya oleh pemberitaan RRI Jayapura.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya, khususnya di lokasi terjadinya konflik antar dua kelompok masyarakat di Kabupaten Jaya Wijaya, dilaporkan mulai berangsur kondusif. Aparat gabungan TNI Polri terus disiagakan guna menjaga stabilitas keamanan dan mencegah terjadinya bentrokan susulan. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan personel gabungan telah ditempatkan di 7 titik rawan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Menurutnya, pemerintah pusat juga telah turun langsung ke Wamena untuk membantu proses penyelesaian konflik. Wakil Menteri Dalam Negeri bersama pemerintah daerah, unsur TNI Polri, serta berbagai pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat telah melakukan koordinasi intensif guna meredakan situasi. Polda Papua menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap menahan diri dan menjaga situasi keamanan yang telah kondusif. Masyarakat diminta mematuhi hasil-hasil kesepakatan damai yang telah dicapai dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, TNI Polri, serta para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama setempat. Informasi selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi khusus atau rakonsus bersama organisasi perangkat daerah atau OPD pengelola pajak dan retribusi daerah pada Senin 18 Mei 2026. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan rakorsus ini menjadi langkah awal untuk membahas potensi peningkatan pendapatan daerah yang selama ini dinilai masih belum maksimal. Menurut Bupati, seluruh OPD perlu mulai memikirkan program kerja yang tidak hanya menggunakan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Sementara itu, Kepala Bapenda Mimika Dwi Klofifah mengatakan rakorsus ini bertujuan memperkuat sinergi antar OPD pengelola pajak dan retribusi daerah sekaligus menyelaraskan langkah optimalisasi penerimaan daerah di Kabupaten Mimika. Rakorsus tersebut turut melibatkan Bapeda, bagian hukum, pihak perbankan, serta kantor pos yang telah bekerja sama dalam sistem pelayanan pembayaran secara online, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Now, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Info Pro 2 FM
1: 90,1 FM Pro 2 RKJPura, teman terbaik kamu. Masih di Info Pro 2 Info Lokal, informasi selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnaker Papua Francisca Arey mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan mencari kerja untuk memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Dan pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan itu tadi Info Pro 2 Info Lokal yang sudah Febri bawakan untuk kamu. Dan tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sebentar lagi mulai pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Timur akan hadir program tamu kita yang merupakan program berjaringan antar Korwil Papua ya teman Pro 2, yang dimana tamu kita untuk Selasa hari ini tuh akan dibawakan oleh RRI Pro 2 RRI Serui teman Pro 2, dan akan ada Dr. Franklin M. Numberi yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen beserta Ibu Rosita SPD MPD yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan untuk topik tamu kita untuk hari ini itu adalah remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV, teman Pro 2. Jadi akan dibawakan oleh host dari Pro 2 RRI Serui yaitu Kak Rida. Jadi program ini tetap stay ya bareng Pro 2, karena hanya di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
0: Info

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeah, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

0: sore teman Pro 2 dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi bareng saya Maria Numberi di tamu kita kali ini dari Serui ya. Apa kabar untuk semua teman-teman yang ada di luar kota Serui, yang ada di Korwil Nusantara 1 Papua tepatnya ya teman Pro 2. Selamat sore untuk semuanya dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya, tak kurang satu apapun juga, dan menjalani hari kalian dengan bahagia. Oke, dan untuk edisi tamu kita kali ini, siaran berjaringan Korwil 1 Nusantara Papua tepatnya di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, kita punya topik di sore ini adalah remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV/AIDS ya teman Pro 2. Nah, kali ini ada narasumber kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita langsung sapa dong, bilang terkenal terasayang. Kenal dulu bertemboku sayang toh. Ada Ibu Rosita SPD MPD. Halo, apa kabar Ibu?
1: Ya, halo. Selamat sore untuk kita semua. Kabar baik pastinya.
0: Luar biasa, puji Tuhan ya. Dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen ada Bapak Franklin Makarinumberi SKM Mars. Apa ya, kabar Bapak?
2: Puji Tuhan sampai hari ini sehat.
0: Luar biasa. Baik, teman Pro 2, selamat sore dan salam sehat juga untuk kalian yang mungkin baru mendapatkan frekuensi kami di 101,5 FM ataupun yang sedang mendengarkan lewat rri.co.id streaming dari Korwil Nusantara 1 Papua. Yang pasti khususnya yang setia bersama Pro 2 FM Serui ya, serta teman Pro 2 FM yang ada di Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, Bovendigul dalam siaran berjaringan se-Korwil Nusantara 1 Papua. Senang sekali saya Maria Numberi kembali hadir menemani semua teman Pro 2 sore ini dalam program acara tamu kita, program dialog yang menghadirkan informasi, edukasi dan juga inspirasi dari para narasumber terpercaya untuk generasi muda Papua. Nah, teman Pro 2, remaja hari ini hidup di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemajuan tersebut ada tantangan serius yang perlu menjadi perhatian bersama. Salah satunya adalah meningkatnya ancaman HIV di kalangan usia muda. Nah, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pergaulan bebas, hingga minimnya edukasi, ini menjadi faktor yang perlu kita bahas secara terbuka dan bijak ya. Karena itu sore ini kita mengangkat tema remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV/AIDS. Saya, kita masuk ke sesi pertama, langsung saja saya ke pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Ini untuk Ibu Rosita dulu, kalau melihat kondisi remaja di Kabupaten Yapen saat ini, bagaimana pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi ini, Bu?
1: Ya, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk melihat, memahami tentang reproduksi remaja. Untuk yang ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pengetahuan, literasi kesehatan, serta akses edukasi yang memadai berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di wilayah Yapen Selatan. Tingkat pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi ini belum sepenuhnya optimal. Meskipun sudah terdapat upaya edukasi dan tenaga kesehatan yang melakukan bahkan juga pendidikan dalam melakukan edukasi. Tetapi sampai dengan saat ini bicara tentang reproduksi kadangkala hal ini dirasa tabu.
0: Iya, betul sekali.
1: Sehingga dalam keluarga, terutama orang tua tidak membuka hal ini bagi para remaja untuk bisa berkomunikasi.
0: Jadi menurut Ibu ini penting ya pembicaraan dalam keluarga tentang HIV ini?
1: Sangat penting untuk reproduksi.
0: Okay.
1: Sangat penting sekali.
0: Okay. Baik Ibu, mengapa edukasi kesehatan reproduksi ini penting diberikan sejak usia remaja, bahkan sejak dini juga perlu disampaikan?
1: Ya, karena sangat penting sekali untuk menyampaikan atau memberitahukan tentang reproduksi remaja. Karena hal ini kalau kita rasa itu tabu dan kita tidak menyampaikan kepada anak remaja kita sejak dini, terutama dalam keluarga, orang tua merasa bahwa itu tabu dan tidak perlu disampaikan, anak akan kehilangan informasi.
0: Betul.
1: Karena informasi lewat keluarga itu pasti informasi yang akurat, yang terbaik. dan anak mampu menerima dengan bahasa orang tua yang iya, ada.
0: Daripada nah, orang lain yang sampaikan iya, ya Mama ya.
1: Tetapi kalau anak itu mencari dengan caranya sendiri, wah, karena bisa diakses ya
0: iya, lewat handphone, medsos, media sosial. Okay.
1: Media sosial ini sangat mudah sekali, tetapi kadangkala juga ada hal-hal yang membuat mereka keliru untuk bisa menerima dan bisa terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan.
0: Iya, benar. Oke, Ibu dalam prakteknya, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi orang tua maupun sekolah saat membahas isu reproduksi dengan anak-anak remaja?
1: Ya, isu terbesar itu adalah karena hampir seluruh anak ketika dia menerima, ini artinya bahwa kita menghindari terjadinya pernikahan dini
0: ya,
1: untuk anak remaja. Dan isu-isu yang timbul itu artinya bahwa anak ketiga mengalami masa pancaroba, ya, artinya untuk anak perempuan itu dia akan mengalami menstruasi, anak laki-laki dia mimpi basah, dan hal-hal ini terjadi dalam dirinya, dia sendiri
0: kaget begitu ya, kalau
1: menjadi
0: tidak
1: sesuatu yang baru untuk dia, dan dia tidak berkomunikasi, dia merasa bahwa dia terasing sendiri, sehingga dia untuk mencari atau memberikan mendapatkan informasi yang tepat bahwa hal ini alami bagi manusia, khusus bagi perempuan ataupun laki-laki, dan ini sebuah kontrak yang Tuhan berikan dan harus menerima itu. Nah, bagian-bagian ini ketika kurang, maka anak itu akan melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan.
0: Iya, aneh-aneh begitu. Ya. Jadi ini memang peran orang tua tuh penting sekali ya,
1: peran
0: untuk
1: orang
0: memberitahu.
1: Tua penting, peran teman sebaya sangat penting, betul. Apalagi jadi ketika dia ada di dalam komunitas sebaya dan mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa hal itu adalah sebuah kodrat yang diberikan dan harus menerima, mungkin dia juga akan tidak melakukan hal-hal yang di luar dari itu.
0: Sebenarnya usia pernikahan itu di usia berapa nih? Supaya tong punya teman-teman, adik-adik dong di luar sana dong bisa tahu, oh seharusnya kita nikah tuh di umur segini begitu.
1: Iya, di usia pernikahan itu 21 tahun. Itu baik
0: tahun
1: bagi perempuan. Mm-hmm. Itu perempuan ya, untuk laki-laki 25 tahun.
0: Okay.
1: Kenapa di usia itu? Karena di usia itu bahwa baik laki-laki maupun perempuan dikatakan sudah mapan. Dalam arti bahwa mereka tidak hanya tujuan menikah saja, tapi ada tanggung jawab yang mereka akan terima, dan baik mereka mapan dalam segi pendidikan,
0: ekonomi,
1: dan memiliki pekerjaan, dan mereka akan bertanggung jawab ketika Tuhan mengaruniakan anak untuk mereka, mereka akan mendidiknya dengan baik.
0: Iya, betul sekali Mama. Baik, terima kasih. Saya ke Bapak Franklin dulu, narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini yang saya tunggu ya. Sebenarnya apa itu HIV dan bagaimana penularannya bisa terjadi? Ini karena Radio Anak Muda ini penting sekali pertanyaan ini yang saya tanyakan ke Bapak.
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI karena RRI dengan Dinkes ini sudah sama-sama sering memperluas informasi tentang HIV. Jadi saya pertama terima kasih banyak dulu untuk
0: terima
2: RRI.
0: Kasih kembali. Nah,
2: terus yang sesuai dengan pertanyaan kira-kira apa itu HIV? HIV ini kan sebenarnya human immunodeficiency virus. Ini virus yang menyerang atau sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi kalau virus itu menyerang kekebalan tubuh, akhirnya tubuh itu, kekebalan tubuh melemah dan mudah terserang penyakit. Itu yang sering kita sebut dengan AIDS. Jadi HIV dia berubah ke AIDS. Virus dia masuk pertama dan menyerang kekebalan tubuh, tubuh melemah, lalu penyakit yang lain mudah masuk. Itu namanya sampai ke fase AIDS. Sedangkan HIV sendiri ini penularannya ada 4 pilar. Yang pertama itu darah. Darah ya, saya kemarin di Aula RR ini saya cerita, untung saja nyamuk ini dia tidak pindahkan darah.
0: Virus itu
2: lah, nyamuk. Dia tidak hidup di situ. Kalau dia hidup di situ,
0: kalau
2: kita
0: tuh, kita habis
2: ya. Itu kemarin saya bilang di Aula RR di Mubes itu. Nah, kemudian yang kedua itu cairan baik vagina maupun dari laki-laki sperma. Kemudian yang berikut itu kalau vagina ini melalui hubungan seksual.
0: Iya, betul.
2: Kemudian air susu ibu. Air susu ini dari ibu ke bayi.
0: Ke bayi.
2: Atau ke anaknya. Atau, kemudian HIV ini dia tidak menular. dia tidak menular itu melalui kontak sosial seperti kita
0: berbicara,
2: bersalaman, berpelukan, berbicara begini dalam ruangan tertutup, atau gigitan nyamuk yang tadi
0: yang
2: saya
0: tadi
2: bilang,
0: ya.
2: Atau menggunakan fasilitas umum seperti kamar mandi atau piring bersama-sama.
0: Sendok tidak apa-apa,
2: dia tidak menular. Itu cuma menular empat pilar yang tadi saya cerita itu, saya hubungan seksual, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril, mungkin tidak steril karena sudah dipakai di yang lain, kemudian itu pasien yang kena virus lalu dipakai. Ini juga termasuk alat cukur.
0: Alat cukur, benar.
2: Jadi kita gunting rambut atau mau cukur di tukang cukur, kita juga harus pastikan. Saya lihat sekarang mereka pakai silet
0: alat
2: atau patah,
0: ya?
2: Itu itu seharusnya silet baru atau alat cukur itu saya pikir mungkin sudah harusnya kita minta untuk penggunaan silet. Yang saya lihat ada yang silet mereka patah pasang
0: karena jadi habis pakai langsung
2: buang,
0: harusnya dibuang ya,
2: buang, seperti jarum suntik kita di kesehatan saat ini. Kemudian transfusi darah, jadi darah ini orang mau donor pastikan kita di kesehatan sudah punya protap. Bahwa orang mau transfusi pasti orang
0: pemeriksaan
2: yang
0: lengkap dulu ya
2: dulu. Untuk sehingga darahnya tidak tercemar, jangan kena HIV, malaria aja tidak diperbolehkan.
0: Jadi memang kita hidup di dunia harus kudu hati-hati ya.
2: Harus hati-hati.
0: Baik Bapak Franklin, mengapa remaja termasuk kelompok yang cukup rentan terhadap penyebaran HIV/AIDS khususnya di bagian kesehatan?
2: Iya, kita di kesehatan karena kita punya, kita di kesehatan itu kita punya SOP, kita punya undang-undang dan kita punya PMK yang mengatur itu. Pertama untuk remaja ini faktor psikologis sebenarnya. Itu remaja berada di fase di mana mereka apa ya, transisi pencarian jati diri sebenarnya. Cenderung didominasi atau rasa ingin tahu itu tinggi sekali.
0: Apalagi Gen Z sekarang ya.
2: Kadang mereka berpikir bereksperimen begitu-begitu atau
0: pokoknya tong praktek dulu, depo ini dari belakang begitu.
2: Atau teman sebaya lah.
0: Ajak-ajak
2: lingkungan. Kemudian yang berikut itu remaja ini banyak kita kesenjangan informasi. Informasi ini belum merata.
0: Betul.
2: Sehingga banyak juga orang belum paham. Mungkin mereka tahu apa tuh HIV/AIDS tapi mereka tidak tahu
0: penyebarannya, bagaimana.
2: Penyebarannya bagaimana? Kadang sujatuh cinta dong selupa.
0: Lupa. Nanti ke pacaran satu lagi jatuh cinta ulang-ulang.
2: Makanya saya berapa kali di edukasi itu saya bilang kalau mantan panggil tidak usah kembali lah. Karena
0: betul.
2: Takutnya dia pikir begini. Kemarin dia kasih putus saya, ini dia kasih tinggal saya, saya sakit hati. Dia so tau dia kena HIV, langsung dia bilang sudah mantan.
0: Mari kembali lagi yo.
2: Makanya kadang saya main-main, saya bilang lupakan mantan lah, tidak usah kembali.
0: Itu yang dia bilang buanglah mantan pada tempatnya ya. Bapak. Jika kalau kita melihat kondisi saat ini ya Bapak ya, bagaimana gambaran kasus HIV di kalangan usia muda, khususnya di Ketumpu daerah ini?
2: Iya baik, kalau kita mencermati, kita kan setiap 3 bulan itu kita keluarkan infografis kita.
0: Iya, biasa itu, di media sosial
2: di
0: juga.
2: Di media sosial itu selalu kita bagi di grup-grup. Itu kalau dicermati, dilihat baik-baik pada usia yang ada itu usia produktif itu.
0: Itu di usia berapa ke berapa tuh Bapak?
2: Kita kalau usia 15 sampai 24 itu juga banyak.
0: Nah,
2: tapi kita juga, kita ambil di infografis itu juga ada yang 20 sampai 40, tapi 15-24 itu
0: lebih banyak
2: potensial.
0: Ya.
2: Itu secara, namun secara umum regional epidemiologi juga menunjukkan pergeseran tren itu. Di mana proporsi temuan kasus itu dinominasi oleh kelompok usia itu. Kemudian tantangan berikut itu tantangan utamanya fenomena yang kita, saya sering kemarin sampaikan fenomena gunung es itu tercatat di atas sekian,
0: kecil,
2: tapi kita lihat bahwa itu besar. Oleh karena itu Dinas Kesehatan itu saat ini gencar melakukan transformasi layanan primer dengan memperluas jangkauan screening untuk memutus mata rantai.
0: Berarti di usia 15 ada yang SMP juga ya?
2: Ada.
0: My God.
2: Sekarang makanya pemuda itu yang tadi saya bilang di awal rasa ingin tahu, dia mau bereksperimen. Selain ya narkoba nih juga saat ini ya dengan media sosial yang orang tidak bisa mengontrol lagi.
0: Iya, yeah, betul. Jadi ada baiknya teman Pro 2, mari kita mengontrol diri kita sendiri ya, apalagi teman-teman Pro 2 yang mungkin sore ini sedang menyaksikan di YouTube atau mendengarkan lewat radio. Mari kita mengontrol dong punya diri. Oke, saya ke Ibu Rosita dulu. Di era digital sekarang, media sosial ini punya pengaruh besar terhadap remaja. Bagaimana DP3A melihat dampaknya terhadap perilaku dan pola pikir remaja saat ini?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi dampak digital ini sangat sangat luar biasa ya. Artinya kita tidak bisa membatasi. Anak ada di mana hari ini. Ya. Tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana orang tua itu tetap mengawasi anak, dengan artinya memberikan anak handphone itu sesuatu yang juga menolong dia dalam pendidikan, dalam sekolah. Ya. Tetapi
0: karena memang butuh digital juga saat ini.
1: Jadi memang untuk membatasi dia ini sesuatu yang sangat sulit, tetapi mari memberikan pemahaman yang baik, tetap menyampaikan hal-hal yang tidak boleh anak itu lakukan.
0: Apalagi dan, terkait penyakit ini ya Ibu ya.
1: Karena hari ini sangat rentang sekali. Anak ketiga ada di medsos, dia buka apa saja bisa, dia tahu. Bisa dia tahu. Nah, hal-hal ini juga artinya orang tua harus memberikan pengawasan dan edukasi yang tepat, terutama bagaimana anak itu harus hidup takut akan Tuhan.
0: Benar.
1: Ini hal yang sangat penting. Dan artinya kita semua orang beragama ya. Artinya di bagian kita bicara tentang pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi ketika anak diajarkan hal-hal seperti itu, saya tahu bahwa pasti dia juga akan menahan diri dengan begitu. Artinya bahwa para remaja juga harus bisa menahan diri, karena segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk bisa melakukan hal-hal itu. Dan memang bagian itu adalah milik kita yang akan dan para remaja ini sebuah generasi yang akan melahirkan satu keluarga baru. Dan ini betul-betul harus dikawal dengan baik. Dan hal yang terpenting adalah anak tidak harus pulang ke rumah terus, kebosanan itu selalu ada. Nah, oleh sebab itu ada pentingnya bagaimana orang tua menyampaikan untuk anak bisa mengikuti olahraga. Ada kegiatan-kegiatan
0: positif
1: yang dia harus lakukan, mungkin seni dan lain sebagainya. Jadi ada aktivitas yang dilakukan di luar sekolah tetapi di luar rumah, dan ini hal yang baik untuk dia, sehingga hal-hal yang kurang baik itu akan tersingkirkan begitu.
0: Tetapi sendiri ya, dengan sendirinya. Banyak orang tua ini masih merasa canggung membicarakan kesehatan reproduksi dengan anak-anak mereka nih. Menurut DP3A, bagaimana cara membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dalam keluarga?
1: Iya, memang pertama pengetahuan. Dan untuk menyampaikan reproduksi itu sampai hari ini khusus ya, kita bicara tanda kutip untuk di Yapen sendiri, ini susah karena ini menyatakan bahwa hal yang tabu untuk bicara sesuatu. Tetapi tidak tahu di belakang anak melihat saja sesuatu bisa, informasi langsung dia dapat. Nah, hal-hal ini yang perlu orang tua mengawasi, memberikan pemahaman, dan juga mengawal anak dengan baik, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oke, sejauh ini apa saja peran dan langkah pemerintah daerah dalam melindungi remaja dari perilaku yang berisiko?
1: Ya, jadi langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah, artinya ada aturan, ada ketetapan lewat dinas-dinas terkait kepada seluruh. Artinya di satu sisi pemerintah menyediakan berbagai hal yang juga akan memberikan pertolongan kepada anak itu sendiri. Tetapi artinya ini kita mengurus banyak orang dan memang anak orang ya, walaupun jadi ada pengawasan, ada hal-hal yang mungkin dipersiapkan lewat pemerintah daerah itu sendiri terkait kepada pendidikan misalnya. Ya, ada batas-batas seperti tadi disampaikan bahwa usia perkawinan itu 21 tahun loh, ingat. Dan dan laki-laki 25, tapi di usia 15 bisa terjadi. Nah, ini hal-hal yang di luar.
0: Tadi Bapak sampaikan yang 15 tahun juga sudah terinfeksi
1: HIV. Iya. Jadi ini hal-hal di luar dari kemampuan pengawasan kita, edukasi kita sampai seperti itu. Dan ini memang kita tetap jangan lengah dan jangan bosan-bosan, tetap kita harus lakukan. Dan saya Kalau saya sederhana saja, anak harus diikuti dalam berbagai aktivitas di luar ketika dia sudah sekolah, tetapi dia harus dikasih tahu mungkin ikut paduan suara di gereja ya, mengikuti kegiatan, rajin pergi beribadah. Hal-hal ini akan menolong dia. Dan memang semua harus terbuka bicara bahwa reproduksi ini sangat penting sekali untuk anak tahu, dan harus ada larangan begitu. Untuk disampaikan.
0: Harus ada batasan ya, batasan-batasan ya teman-teman ya. Baik, saya ke Bapak Franklin dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa tanda-tanda awal HIV yang penting diketahui masyarakat agar tidak terlambat ditangani, terutama remaja-remaja kita?
2: Ya, baik. HIV ini apa ya? Ada fase di mana fase tanpa gejala atau
0: berarti ada tanpa gejala
2: asimptomatik ya. Ini kan fase awal di mana seseorang contoh misalnya berhubungan seks yang tidak sehat, kemudian virus itu berpindah. Itu fase awal. Kita itu belum tahu kita terserang penyakit HIV atau tidak, karena biasanya 5-10 tahun
0: itu masa baru,
2: ya, masa berlangsung proses untuk kita tahu kita itu HIV atau timbulnya gejala.
0: Jadi Bapak saya potong dulu. Jadi pas misalnya kita berhubungan dengan orang yang HIV AIDS, misalnya remaja-remaja, jadi satu kali mereka berhubungan itu bisa langsung terdampak virus itu?
2: Atau? Bisa, bisa. Oh, artinya ya. ini tanpa menggunakan kondom, alat kontrasepsi ya. Dia bisa langsung terinfeksi. Dan masuknya virus ini itu pada saat masuk itu dia belum menimbulkan gejala. Ini yang disebut, kita sebut fase tanpa gejala ini. Ini dia berlangsung bisa 5-10 tahun baru gejala itu muncul. Nah, di masa ini orang itu tampak sehat. Kan biasanya orang itu sakit baru dia mau periksa diri ke
0: rumah sakit,
2: ke fasilitas kesehatan. Fase ini fase di mana virusnya banyak, dia melakukan hubungan dengan orang, dia bisa pindahkan virus. Dia sendiri juga belum tahu dia sakit atau tidak. Itu di fase itu. Kemudian kita ada fase di mana awal atau gejala awal. Gejalanya sederhana saja. Dia berapa minggu setelah masuknya virus atau terinfeksi, dia bisa saja mengalami yang namanya flu ringan saja. Kemudian demam, radang tenggorokan, ruam-ruam di kulit, keletihan atau pembengkakan kelenjar getah bening, dan ini biasanya hilang dengan sendiri. Jadi orang itu tidak menganggap
0: minum obat bisa hilang.
2: Bisa hilang dan bisa hilang juga.
0: Tapi virusnya tetap tinggal.
2: Virusnya ada. Ini kan gejala apa namanya, gejala awal yang sederhana saja. Jadi orang itu masuknya virus sampai timbulnya gejala, itu kan biasanya orang tidak periksa, dianggap biasa saja, sehat. Kan kita ini baru bisa ke fasilitas kesehatan untuk periksa kalau kita sudah sakit.
0: Sudah down.
2: Contohnya macam orang kena HIV, itu kan masuknya HIV belum ada gejala. Tadi di awal saya bilang, begitu timbul gejala, misalnya sampai dia sudah, maaf, kita di Papua main cerita gastroenteritis namanya.
0: Okay, tidak jadi masalah.
2: Sudah seperti itu, baru dia ke rumah sakit atau misalnya TB, batuk, berdahak dan sebagainya. Sampai di rumah sakit, teman-teman di rumah sakit periksain TB, tapi TB itu pengikutnya kadang-kadang pengikutnya HIV. Jadi kita tuh langsung periksa, nanti di situ baru ketahuan. Jadi orang itu datang setelah ada gejala.
0: Gejala yang parah ya.
2: Kalau kami di medis, teman-teman di kesehatan medis dan kesehatan secara umum, itu kita pegang prinsip medis. Jadi gejala ini kan banyak sama. Orang batuk pilek, leukosit meningkat dan sebagainya, flu dan sebagainya. Tapi kita di kesehatan tetap kita berpatokan pada pemeriksaan laboratoriumnya untuk mengetahui dia tuh kena HIV atau tidak.
0: Kalau menurut Bapak, Bapak Franklin ya, penting tidak kalau misalnya kita punya kesadaran, HIV AIDS, gitu. Bisa tidak sebenarnya? Karena kadang nanti suster tunggu-tunggu lagi dulu, kan harus dari diri sendiri ya Bapak?
2: Iya.
0: Kalau menurut Bapak?
2: Jadi itu sangat penting memang. Makanya saya tadi bilang di awal, saya terima kasih ke RRI. Kenapa saya terima kasih? Oh, di gedung sebelah saya bilang, orang itu dia akan periksa kalau dia mengerti.
0: Iya, betul.
2: Makanya edukasi ini penting sekali. Makanya kenapa saya bilang terima kasih banyak. Kami itu jalan, saya kasih contoh, kami jalan ke beberapa tempat ibadah, edukasi sampai selesai 1-2 orang periksa. Kami jalan ke ada satu gereja, ibadah sampai selesai ada sekitar 54 orang mau periksa. Jadi orang mau periksa ini juga butuh kesadaran. Dia
0: betul.
2: Tahu, dia mengerti, dia sadar akan kesehatannya.
0: Ini jalan begini nih, kayaknya saya harus periksa ya.
2: Karena kadang ya, orang yang datang periksa tuh, saya kasih contoh kemarin depan halaman RRI. Ada satu orang dia datang, dia minta periksa. Hari pertama. Lalu kita ambil RDT-nya, tapi teman-teman mungkin tertutup, mereka bilang nanti besok baru ambil. Besoknya dia datang sendiri, ditanya lagi. Padahal dia bukan peserta.
0: Bukan AIDED orang ya?
2: Iya, bukan AIDED orang. Dia datang, artinya itu satu contoh bahwa ada orang yang dengan sadar. Apakah mungkin dia sudah tahu edukasinya, atau dibaca-baca di mana, dan dia tahu, karena kita tidak sempat tanya, Bapak, kenapa mau periksa, tahu dari mana, tapi dia datang dengan kesadaran sendiri.
0: Saya kemarin kalau tahu saya juga periksa, Pak.
2: Jadi kemarin
0: maksudnya untuk menjaga diri kita sendiri kan.
2: Kita kemarin itu 6 orang. Tapi maksudnya begini, orang datang periksa itu tidak bisa karena kita berpikir bahwa ini deh hubungan seks bebas dan sebagainya tidak sehat dan sebagainya. Mungkin saja karena dia belum paham, terus dia salaman dengan orang, lama-lama dia tahu orang HIV, dia takut. Dia datang periksa dan sebagainya, itu kan bisa saja terjadi. Teman-teman di kesehatan itu kadang-kadang bukan karena hubungan seks, tapi mereka mungkin tercecer darah orang, mereka mungkin lupa pakai handscoon, terus mereka pasang infus ada darah. Kadang-kadang mereka takut mereka periksa.
0: Padahal itu bertukarnya kalau misalnya kita lihat darah, luka boleh kan? Kalau
2: luka
0: misalnya
2: boleh, luka terbuka.
0: Kulit tidak ada luka, tidak jadi masalah.
2: Tidak jadi masalah.
0: Oh begitu. Baik, Bapak Franklin, ini banyak yang bertanya juga, apakah HIV sebenarnya bisa dicegah? Kalau bisa, langkah pencegahan seperti apa yang perlu dipahami remaja saat ini?
2: Iya, sebenarnya pencegahan ini kalau mau duduk cerita biasa saja, hubungi seks bebas, hindari seks bebas.
0: Hindari seks bebas.
2: Apalagi dia bukan orang kesehatan yang berurusan dengan jarum suntik ambil darah orang.
0: Iya,
2: di luar ini cukup hindari seks bebas saja. Sudah, dia aman.
0: Aman.
2: Tapi kita di kesehatan itu kita ada yang kita kenal dengan konsep ABCDE. Itu kan ketentuan atau standar-standar SOP. Kita yang A itu pantang, itu absent access, itu atau tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah.
0: Menikah. Nah,
2: jadi silakan berteman cari pasangan.
0: Cipika-cipiki saja.
2: Dan sebagainya. Kemudian B itu be faithful, yaitu bersikap setia pada pasangan. Sebenarnya dia berkaitan saja dan tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian kita yang C itu kondom. Kemarin di sebelah itu Bapak dari Sarwandori, dia bilang ini orang dong sudah edukasi hindari pergaulan bebas, hindari ganti gonta-ganti, terakhir itu dia bilang pakai kondom.
0: Kan, nah ini nih,
2: kemarin kan dia bilang begitu. Jadi saya kemarin cerita,
0: tapi saya penasaran Bapak, minta maaf saya potong sedikit, apakah penggunaan kondom itu maksudnya bisa aman begitu, atau mungkin kadang ada yang tetap tembus
2: selama tidak bocor aman?
0: Karena
2: kemarin itu saya sempat bilang BKKB bocor kondom keluar bayi nakal. Jadi kalau kondom itu dia bocor, ya hamil juga, kan awalnya kondom dibikin untuk itu ya, untuk membatasi kelahiran dan sebagainya. Tapi akhirnya kan kita bilang kalau BKKB bocor kondom keluar bayi nakal karena ada yang lewat sampai hamil begitu.

0: narkoba suntik, ya.
1: Karena kadang kita narkoba, kita narkoba, miras dan sebagainya, kita sudah tahu seseorang itu kena HIV, tapi karena ini kan senang-senang iya. saja, akhirnya kita terjerumus ke sana. Kemudian yang terakhir dari ABCDE itu edukasi. Salah satunya sekarang RRI sampai kita edukasi bersama. Karena semakin banyak orang mengerti, paham, semakin banyak orang juga mau memeriksakan diri atau yang sudah terpapar dia akan minum obat. Karena saat ini kita sekitar 800-an putus obat. Mereka begitu tahu mereka HIV, mereka tidak lagi minum obat. Jadi edukasi ini penting sekali.
0: Padahal obat itu penting untuk mereka.
1: Dan obat ya? Paling penting sekali. Sementara yang ada ya obat antiretroviral yang ada di kita.
0: Baik, teman Pro 2, kita bakal balik lagi berbincang bersama kedua narasumber kita di kesempatan sore tamu kita. Tapi kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di program acara tamu kita. Karena usai jeda berikut ini, kita akan masuk ke sesi kedua dengan membahas lebih jauh tentang peran lingkungan, sekolah, keluarga, dan juga upaya pencegahan HIV di kalangan remaja.

0: Susi, selamat pagi. Maciku periksa kandungan juga kan?
1: Itu sudah, memana. Rutin toh memeriksa kandungan itu, kan baik toh?
0: Betul, Mama Susi. Mama Susi tahu kah belum nih?
1: Tahu tentang apa, memana?
0: Begini, Mama Susi. Mama Susi tahu kah tidak? Kalau setiap ibu hamil yang datang ke layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, tidak cukup pemeriksaan biasa saja, tapi setiap ibu hamil ditawarkan untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Tes HIV dan IMS? Tapi saya baik-baik saja, Mu. Mama Ana.
2: Ah,
1: nanti orang bicara apa lagi kalau saya harus lakukan tes HIV dan IMS itu?

0: Ibu Ana dan Ibu Susi, jadi begini, maksud dilakukannya tes HIV dan IMS oleh ibu hamil merupakan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Hal ini merupakan bagian dari upaya pengendalian HIV/AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS. Ini adalah salah satu program kesehatan ibu dan anak. Karena HIV/AIDS merupakan penyebab utama kematian perempuan usia reproduksi, infeksi HIV pada ibu hamil dapat mengancam kehidupan ibu, serta ibu dapat menularkan virus kepada bayinya. Penularan ini terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui. Untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, maka Ibu Ana dan Ibu Susi diminta untuk melakukan tes HIV dan IMS. Untuk menjaga ibu tetap sehat selama masa kehamilan dan bayi yang dilahirkan pun sehat, jadi jangan takut untuk melakukan tes HIV dan IMS.
1: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya mau melakukan tes darah, dokter.
0: Ayo, mari ibu-ibu, silakan melakukan pemeriksaan darah.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kepulauan Yap.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih teman-teman berdua, kalian masih bersama kami Pro 2 RRI Pro 2 FM RRI Serui, dan kita masih di Korwil Nusantara 1 Papua dan siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua. Teman Pro 2, di sesi kedua kita akan membahas bagaimana peran lingkungan serta sekitar dalam membentuk perilaku remaja serta langkah nyata pencegahan HIV melalui edukasi dan pendampingan. Saya ke Ibu Rosita dulu. Seberapa besar pengaruh lingkungan pergaulan terhadap pembentukan karakter dan perilaku remaja saat ini, Bu?
2: Ya, baik. Untuk peran sekolah atau pendidikan karakter terhadap remaja ini sangat penting sekali dalam membangun karakter untuk sehat dan bertanggung jawab, karena sekolah bukan hanya tempat belajar secara akademik, tetapi juga tempat pembentukan sikap, nilai, dan perilaku sosial. Nah, beberapa peran utama sekolah dalam pembentukan karakter, menanamkan nilai moral dan disiplin. Sekolah mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan rasa hormat melalui aturan sekolah maupun kegiatan sehari-hari. Dan hal yang kedua itu memberikan pendidikan yang berkarakter melalui pelajaran kegiatan keagamaan, dan program pembinaan sekolah membantu remaja memahami etika, yeah, dan empati, toleransi, serta cara mengambil keputusan yang baik. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dalam karakter itu, ya. Betul. Karena banyak hal yang dialami oleh para remaja ketika dia juga tidak tepat mengambil keputusan. Maka dia akan ada di situasi yang juga sangat berbahaya untuk dia.
1: Ini memorinya masih kosong ini, begitu ya kira-kira ya, Mama. Oke. Baik, bentuk pendampingan yang selama ini dilakukan DP3A untuk membantu remaja menghadapi berbagai tantangan pergaulan itu apa saja, Mama?
2: Iya, jadi pendampingan yang kami lakukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu yang pertama penyuluhan dan edukasi. Ya, kita memberikan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan berbahaya pergaulan bebas dan kekerasan, narkoba, serta penggunaan media sosial yang harus sehat. Kegiatan ini biasanya dilakukan di sekolah dan di komunitas atau lingkungan masyarakat. Nah, pada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan memberikan edukasi ini, terutama para remaja nih, kami membentuk kelompok mereka, baik di sekolah tetapi juga kelompok yang ada di gereja. Yeah. Artinya anak-anak remaja sebaya. Kenapa? Supaya di antara mereka ketika diedukasi mereka saling memberikan penguatan, karena ini sangat penting sekali untuk mereka juga memberikan pertolongan secara langsung kepada teman-teman yang lain. Karena anak remaja itu harus happy.
1: Betul. Begitu. Harus bahagia.
2: Iya, harus bahagia. Kalau dia tidak bahagia, kita tahu bahwa dia akan mencari jalannya sendiri.
1: Biar mama marah-marah, bapak harus kasih bahagia anak-anak ya. Biar itu mereka bahagia. Selain keluarga, sekolah juga punya peran besar ini. Menurut DP3A, bagaimana sekolah bisa membantu membentuk remaja yang sehat dan bertanggung jawab?
2: Iya, itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi di depan, bahwa sekolah itu kan mengajar disiplin, dan juga memberikan penguatan secara karakter kepada anak. Dan sekolah itu menciptakan lingkungan yang pastinya positif kepada anak. Dan ini sangat juga penting karena sekolah harus aman, tertib, dan mensupport, membantu anak dalam pendidikan secara formal. Artinya pengetahuan itu penting, tetapi iya, juga ada pembentukan
1: lain, iya,
2: pembentukan karakter. Itu ada berbagai hal yang disiapkan oleh sekolah untuk anak harus miliki. Jadi kayaknya harus ada tambahan
1: ekstrakurikuler
2: itu harus ada. Kenapa demikian? Supaya anak punya waktu juga, sehingga dia melupakan hal-hal yang
1: negatif
2: dia tidak melakukan, karena di lingkungan sekolah itulah yang diharapkan
1: membuat nyaman.
2: Misalnya anak latihan drum band, dan saya lihat hari ini hampir sekolah-sekolah sudah melakukan itu. Bagi
1: ada
2: anak-anak
1: ibadah juga bersama, itu penting sekali.
2: Dan ini sangat baik.
1: Baik, saya ke Bapak Franklin dulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Program apa saja saat ini yang dijalankan Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan HIV di kalangan remaja?
3: Iya, baik. Bicara program dan bicara dinas, tentu tadi saya tahu kami punya SOP, kami punya PMUK, kami juga punya undang-undang yang mengatur kami di dinas, sehingga kami jalan itu satu garis komando.
1: Programnya tidak bisa keluar sedikit pun.
3: Tidak bisa keluar. Jadi kami di Dinkes itu ada program dari hulu ke hilir, ini kita terintegrasi. Nah, yang pertama itu pelayanan kesehatan peduli remaja, ini mengoptimalkan ruang-ruang konseling, konseling khusus remaja di setiap puskesmas teman-teman kerjakan. Kemudian screening HIV atau kita sering bilang VCT, ini menjemput bola atau melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada populasi kunci dan area target. Saya kasih contoh teman-teman di puskesmas dari kota di Warari, itu mereka rutin melakukan pemeriksaan di bar. Itu mereka rutin setiap 3 bulan di lingkungan mereka, di sesuai wilayah wilayah kerja mereka. Bahkan mereka yang datang atau baru masuk ke situ wajib lapor, sehingga itu dilakukan pemeriksaan itu. Contohnya seperti itu. Kemudian teman-teman sering edukasi, misalnya saya lihat sekolah-sekolah kadang mereka mulai awal sekolah mereka minta untuk edukasi.
1: Kenapa tidak terpikir pemerintah daerah untuk mungkin ke sekolah-sekolah untuk pemeriksaan HIV/AIDS?
3: Itu dilakukan Dinkes, itu salah satu program Dinkes juga. Cuma memang yang tadi saya bilang, kita edukasi, tapi kan kita tidak bisa memaksa
1: orang,
3: karena mereka juga dijamin dalam Undang-Undang 17 kalau tidak salah pasal 4
1: hak asasi manusia tertabrak lagi ya itu. Padahal untuk hal yang baik.
3: Kemudian tadi edukasi yang berbasis sekolah yang telah kita bicarakan baru itu. Kemudian penguatan logistik, jadi kita di Dinkes itu kita berusaha untuk logistik kita itu selalu ada play rapid test 1, 2, 3 untuk pasien ini. Tentu saja logistik juga harus berkualitas, kita siapkan puskesmas sehingga tempat penyimpanan juga, karena penyimpanan yang buruk akan mempengaruhi kualitas dari alat yang ada. Kemudian kita juga peningkatan kualitas dari tenaga-tenaga yang untuk pemeriksaan, sehingga tidak ada, ya kita minimalkan kesalahan lah. Kadang teman-teman berkualitas tapi tidak simpan baik, itu kan mempengaruhi kualitas alat dan bahan, sehingga ya kalau di Dinkes itu biaya besar karena tempat simpan harus kulkas sebagainya. Jadi ya kalau dibilang uap besar ya karena memang itu dibutuhkan untuk penyimpanan kualitas barang-barang juga.
1: Oke, baik Bapak, banyak remaja masih takut atau malu memeriksa kesehatan. Bagaimana cara mengedukasi mereka nih agar mereka berani dan terbuka
3: untuk periksa kesehatan?
1: Iya, untuk periksa kesehatan khususnya HIV. Kita lagi berbicara tentang HIV.
3: Iya, poin pertama tadi kita bahas banyak soal edukasi. Salah satu tadi saya bilang soal RRI ini, sebenarnya itu mereka paham, mereka pasti mau. Kemudian yang namanya rebranding narasi ini kita mengubah stigma.
1: Iya.
3: Jadi edukasi juga harus bisa merubah stigma HIV dari semula yang dianggap
1: tabu,
3: hukuman, aib, tabu. Itu kita harus merubah jadi gaya hidup sehat lah.
1: Iya, betul.
3: Gaya hidup sehat dan peduli masa depan.
1: Itu saya, kesalahan di awal ya sebenarnya ya, yang membuat mereka takut sampai
3: mereka
1: detik
3: takut,
1: yang ada ini.
3: Iya.
2: Malu ya.
1: Iya, malu.
3: Makanya saya kadang-kadang juga berpikir, ini kan mirip saya berpikir, kadang-kadang kita ini tidak menginvestasikan
1: hal yang baik,
3: hal
1: atau
3: yang baik ya.
1: Iya. Nah,
3: contoh kita sudah tahu, tapi kita merusak
1: kita
3: diri.
1: Merusak diri, betul.
3: Contoh berikut, kalau di luar HIV kayak kita sudah tahu merokok itu tidak baik,
1: bagus.
3: Tapi kita beli. Tapi kita tidak menyimpan uang untuk ketika kita sakit akibat perbuatan kita, kita mampu membiayai diri,
1: membiayai diri kita.
3: Yang kita ribut pemerintah terus, padahal kita sendiri tidak paham bahwa, saya kasih contoh tadi, satu hari saya beli rokok 30.000, tapi saya tidak menginvestigasi. Sudah saya beli rokok 30.000, hari ini berarti saya simpan 5.000 di sini. Supaya rokok ini kalau saya sakit, saya ada uang untuk berobat. Kan kita tidak ada investasi itu. Kesadaran itu kurang. Itu mirip dengan yang tadi saya bilang, kita sudah tahu, kita ini, saya percaya HIV ini orang banyak sudah tahu. Cuma kesadarannya. Kemudian yang berikut itu jaminan kerahasiaan. Sebenarnya undang-undang sudah mengatur untuk itu, karena undang-undang 17 itu dia bicara rahasia yang harus dijaga. Cuma saya kemarin di gedung 11 saya bilang, saya ini sedang menulis paternalisme, tentang paternalisme itu filsafat hukum. Dia bicara begini, WHO itu dengan para ahli ditetapkan bahwa kalau ada satu orang kena HIV, diperkirakan ada 100 orang yang berpotensi. Beda dengan malaria itu 1000 lah. Karena nyambung gigi pindah-pindah ini kan perilaku. Kita ini saat ini sibuk menyenangkan yang satu orang ini, bahwa dia dirahasiakan, dia tidak minum obat, kita biarkan. Padahal satu ini ada bikin susah 100 orang.
1: Jadi wajib dijaga.
3: Wajib dijaga dan wajib harus ada edukasi sehingga dia mau untuk itu.
1: Iya, berbicara seputar ARV tadi sempat Bapak singgung. Itu penting obat itu tuh untuk penyakit ini nih Bapak.
3: Di dunia ini cuma ada ARV. Tidak ada obat lain lagi.
1: Saya tapi kemarin, ada yang bilang minum-minum ramuan juga bisa.
3: Cerita ramuan ini saya selalu bicara dimanapun saya edukasi. Termasuk kemarin terakhir di sebelah itu saya bilang, saya cuma bisa bilang ARV, di luar itu saya tidak bertanggung jawab. Saya boleh cerita. Saya tuh dua orang datang ke saya di waktu yang berbeda. Satu datang dia bilang dia punya obat, dia sudah bisa sembuhkan orang HIV. Saya ke satu tempat, dia juga cerita hal yang sama. Lalu saya bilang dia, Pak, kakak ambil kakak peramuan datang, saya ada orang HIV yang kakak dan saya kenal, kakak kasih dia minum kakak punya ramuan, tapi jangan dia minum ARV yang saya punya. Tapi dia harus bikin pernyataan bahwa
1: jika ada,
3: kalau ada apa-apa ada dengan apa-apa, dia di saat dia minum itu bukan tanggung jawab kita. Ini karena kakak ngotot bahwa kakak
1: dia bisa sembuh,
3: tapi sampai hari ini kan tidak jadi. Makanya saya bilang,
1: tapi ada yang minum ARV bisa bertahan hidup sampai detik ini.
3: ARV memang dia tidak menyembuhkan ya, seumur hidup ada virus.
1: Iya, ada virus.
3: Tapi ARV ini dia masuk untuk menguatkan sistem imun tubuh kita. Tadi saya bilang penyakit itu dia masuk ketika imun kita lemah akibat virus HIV ini yang masuk. Tapi dengan adanya ARV yang masuk, sistem kekebalan tubuh kita itu meningkat. Makanya kenapa orang yang tadinya sudah kurus, dia ketika minum ARV rutin,
1: ada yang gemuk loh, kita temui juga keluarga begitu, akhirnya badan, kok badan sebagus
3: Dan yang paling penting saat ini ARV diminum 6 bulan rutin, kita periksa viralot itu virus yang ada dalam darah, dalam batas normal, dia tidak lagi menularkan ke. Contoh banyak ada ibu hamil yang rutin minum, anaknya
1: bayinya sehat,
3: tidak kena ARV. Ada pasangan yang ketika dia tahu ada beberapa kali itu istrinya HIV,
1: suaminya tidak.
3: Teman-teman di puskesmas edukasi, suaminya mau periksa negatif. Teman-teman sampaikan jangan lakukan hubungan dulu, dia minum obat. Okay. Ya ujung-ujung kalau terpaksa yang tadi kondom-kondom gitu lah. Karena ini suami istri ya.
1: Okay. Tapi istrinya minum ARV, suaminya aman.
3: Aman sampai sekarang ada.
1: Luar biasa. Okay. Jadi itu ya teman-teman, misalnya kalian di rumah yang mungkin terdampak HIV, bisa minum obat ya. Minum obat itu untuk menjaga kekebalan tubuh ya.
3: Menjaga kekebalan tubuh.
1: Oke, okay. Baik, saya ke ibu dulu. Kegiatan positif yang sering disebut sebagai salah satu cara mencegah kenakalan remaja, seberapa penting ini aktivitas positif ini yang harus kita kembangkan ke remaja-remaja kita, ibu?
2: Iya. Hal yang positif bagi remaja adalah harus memberikan waktu luang yang bermanfaat seperti olahraga seperti tadi sudah saya sampaikan, dan ini sangat penting sekali, dan memberikan waktu untuk para remaja ada komunikasi, dan remaja mengikuti berbagai kegiatan. Mm-hmm. Jadi itu akan menolong mereka untuk bisa tidak memikirkan hal-hal yang negatif dalam diri, tetapi dia akan memiliki waktu lebih banyak selain dengan keluarga. Dia juga akan memiliki waktu dengan kegiatan-kegiatan positif di luar dari rumah, di lingkungan di mana dia ada, di lingkungan sekolah, dan ini sangat membantu sekali.
1: Baik, kita sudah hampir satu jam bersama dalam obrolan ini. Sayang sekali mungkin pertanyaan lain kita kendal dulu karena waktu kita tersisa 4 menit saja, karena teman-teman di Korwil 1 harus memulai acara mereka lagi. Apa harapan dari DP3A untuk remaja-remaja yang ada di Papua, lebih khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk sama-sama kita menjaga melek reproduksi di tengah ancaman HIV? Silakan Ibu.
2: Iya. Baik, untuk para remaja di mana saja berada, remaja ini adalah tulang punggung bagi negara tentunya, tetapi juga sangat remaja harus bisa menahan diri dan juga harus bisa melakukan hal-hal yang positif sehingga tidak terkena apa informasi ataupun bisa masuk di dalam hal-hal yang negatif, membangun sesuatu yang kurang baik untuk masa depan. Karena remaja ini sangat penting, karena remaja tidak harus jadi remaja terus.
1: Iya, betul.
2: Karena dia akan masuk pada masa di mana
1: ya,
2: dia akan berkeluarga. Jadi menjaga perilaku hidup dan harus disiplin, bermoral yang baik, menghormati, dan harus mendengar nasihat orang tua, sehingga tidak melakukan hal-hal di luar dari apa yang tidak diinginkan. Karena masa remaja itu sangat labil, banyak hal bisa terjadi di antara mereka. Oleh sebab itu penguatan-penguatan rohani ini penting bagi anak-anak remaja. Perlu juga mendapat edukasi tidak hanya di sekolah, tetapi juga penting sekali ada di gereja, mengikuti ibadah-ibadah, dan penguatan-penguatan ini juga akan memberikan pertolongan sehingga remaja tahu hal yang baik apa yang harus dia kerjakan dan lakukan. Karena remaja ini harapan.
1: Betul.
2: Bagi Yapen ya, begitu.
1: Betul.
2: Jadi
1: Papua lebih khususnya juga ya,
2: bagi negara dan ini sangat penting sehingga apa yang menjadi cita-cita, keinginan dari para remaja itu akan berjalan dengan baik. Ya. Begitu.
1: Jadi bisa bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri ya teman Pro 2. Saya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Apa pesan utama dari Dinas Kesehatan bagi remaja terkait HIV dan kesehatan reproduksi? Yang terakhir, harapan dari Dinas Kesehatan terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV di masa depan?
3: Iya, pesan dari Dinas Kesehatan itu masa muda ini aset bangsa lah kita, sehingga mari kita lindungi diri kita dari risiko penyakit yang mematikan ini. Kita berbanyak karya, prestasi, dan aktivitas yang positif. Kemudian kita di Dinkes itu ada kenal namanya Trisero. Pesan utama kita itu bekerjalah dengan baik, jaga pergaulan sehingga kita bisa tidak lagi ada penyakit HIV, atau tidak boleh ada lagi kasus baru orang dengan HIV, tidak boleh lagi ada orang meninggal karena HIV, dan yang terakhir tidak boleh ada diskriminasi kepada teman-teman yang sudah terpapar, sehingga mereka juga akan mau minum obat dan bisa hidup sehat sama dengan yang lain. Kira-kira itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk kedua narasumber saya yang sudah hadir di tamu kita sore ini. Teman Pro 2, dari dialog sore ini kita hanya bisa belajar bahwa kesehatan reproduksi adalah pengetahuan penting yang harus dipahami oleh setiap remaja. Ancaman HIV nyata adanya, namun bisa dicegah melalui edukasi, pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik dalam keluarga, serta keberanian menjaga diri dan masa depan. Akhirnya tibalah kita di penghujung program acara tamu kita sore ini dengan tema remaja melek reproduksi di tengah ancaman HIV. Saya Maria Numberi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber saya dari DP3A Ibu Rosita, juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen Bapak Franklin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk seluruh teman Pro 2 khusus di Pro 2 FM Serui serta jaringan Pro 2 FM Jayapura, Biak Nabire, Merauke dan Bovendigul yang sudah setia mengikuti dialog dari awal hingga akhir ini. Semoga apa yang kita bahas sore ini bisa membawa manfaat dan menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan reproduksi berarti menjaga masa depan. Saya Maria Numberi dan seluruh rekan kerja, terima kasih dan sampai jumpa.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: FM。
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 90,1 MHz. Ketemu lagi teman Pro 2. Selamat malam ya. Balik lagi dan ketemu lagi bareng aku Ena di malam hari ini. Senang banget aku Ena balik lagi bisa nemenin kamu ya di edisi hari Selasa 19 Mei 2026 ini. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini after kemarin sempat long week ya. Gimana aktivitas kamu hari ini? Cuaca hari ini cerah ya. Panas juga dan tapi tadi agak sorean gitu aku ngelihat beberapa titik itu awannya agak gelap. Gimana gitu? Entah di mana ya. Di tempat kamu sendiri cuaca saat ini ya, sekarang ini kira-kira seperti apa teman Pro 2? Yang bakalan hujan sih. Jadi buat kamu yang mau keluar ya, mau berpergian ntar malam ya, apalagi buat kamu yang pakai motor, di bawah sih jas hujannya teman Pro 2. Antisipasi aja kan ya. Anyway, bareng aku yang bakal nemenin malam kamu teman Pro 2 seperti biasa dari jam 6 ini nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Dan sejam ke depan akan aku temenin kamu dengan beragam informasi seputar kesehatan pastinya di Sabar. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pokoknya stay tune terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 90.7 MHz. Balik lagi teman Radio, masih bareng aku Yana ya, yang nemenin kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18.25 waktu Indonesia Timur. Nah di Sabar kali ini sehat bareng Pro 2 ya. Aku mau ngajak kamu buat bahas satu apa ya, satu dilema yang sering banget bikin overthinking nih. Pernah gak sih kamu tuh nemu makanan di kulkas gitu ya, tapi pas dicek ternyata tanggal kadaluarsanya tuh udah lewat gitu. Nah daripada kamu bimbang nih antara sayang dibuang atau takut nanti sakit perut pas makan ya, tetap terus ya, karena abis ini aku bakalan nge-spill nih batas toleransi makanan kadar luasa yang aman buat lambung kamu teman Pro 2 di Sabar kali ini. Jadi jangan kemana-mana ya, pokoknya stay tune aja terus bareng aku Enah di frekuensi 90.1 teman terbaik kamu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2, masih ditemani bareng aku Ana di malam hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18:30 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila, jodoh akal-akalan neraka kita bersama, kau langganan menangis. Oke, kita ngebahas soal batas toleransi makanan kadar luasa ya. Sadar gak sih teman Pro 2, kalau sampai sekarang tuh kayaknya masih banyak banget ya kekeliruan seputar batas toleransi makanan kadar luasa. Hal ini yang sering banget ya bikin sebagian dari kamu mungkin langsung ragu, overthinking, dan akhirnya milih buat langsung ngebuang makanan gitu aja ke tong sampah. Padahal kamu belum sempat tuh merhatiin tanda-tanda kerusakan lainnya yang sebenarnya kelihatan jelas. Padahal nih ya teman Pro 2, for your information aja nih ya, setiap jenis makanan itu punya batas toleransi yang beda-beda banget ya terkait tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasannya. Jadi biar kamu gak salah langkah dan malah buang-buang makanan ya, ada beberapa poin penting yang wajib banget kamu perhatiin baik-baik nih. Poin pertama sih, kamu harus paham dulu ya makna dari tanggal kadaluarsa. So teman Pro 2, tanggal kadaluarsa atau yang biasa kita sebut expired date itu sebenarnya adalah batas waktu yang ditetapkan sama pihak produsen nih buat ngejamin kualitas produk mereka. Ini mulai dari rasa, teksturnya, aromanya, sampai kandungan gizinya biar tetap berada dalam kondisi terbaik alias peak performance.

yang berubah jadi asam atau tengik gitu ya, warnanya juga berubah, muncul jamur, kemasannya mengembung, atau teksturnya mulai aneh atau nggak wajar. Nah, kalau nggak ada tanda-tanda itu sih sebenarnya masih bisa dinegosiasi ya. Tapi ingat juga teman Pro2, meskipun begitu, nggak semua makanan punya batas toleransi yang sama pastinya. Karena produk-produk yang sifatnya rapuh alias mudah rusak, kayak susu segar, daging, seafood, dan makanan siap saji itu umumnya jauh lebih berisiko tinggi ya buat bikin kamu keracunan makanan kalau kamu nekat mengonsumsinya setelah melewati masa simpannya. Jadi jangan disamaratain ya teman Pro2.

Terus selain poin yang pertama tadi teman pro 2, untuk poin yang kedua ini kamu harus bisa bedain ya, best before dan used by. Ini krusial banget sih teman pro 2. Label best before ini nunjukin batas waktu kualitas terbaik dari suatu produk. Jadi kalau udah melewati tanggal tersebut nih, makanan itu mungkin bakalan mengalami penurunan kualitas aja. Misal nih, rasanya agak berubah atau aromanya yang berkurang, teksturnya yang udah nggak optimal alias melempem, atau ya kandungan gizinya yang agak menurun. Tapi ya secara umumnya sih produknya masih aman banget sih buat dikonsumsi selama tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang udah aku sebutin tadi ya. Nah, best before ini biasanya sering kamu temuin di makanan-makanan yang emang lebih tahan lama gitu. Contohnya kayak biskuit, sereal, makanan kaleng, pasta, ataupun cemilan-cemilan kemasan yang biasa kamu stok di rumah ataupun di kamar kamu ya. Sementara itu untuk tulisan use by ini ya, kalau kamu biasa ngelihat ada tulisan use by ini, nah ini tuh menandakan batas akhir keamanan buat konsumsi makanan tersebut. Jadi ya setelah melewati tanggal ini ya produknya beneran sangat tidak direkomendasi untuk dikonsumsi lagi ya. Nah untuk kenapanya ya karena resiko pertumbuhan bakteri jahat penyebab keracunan makanan itu bisa meningkat drastis. Ya walaupun mungkin tampilan visualnya ataupun aromanya dari luar tuh masih kelihatan fine-fine aja, normal aja gitu ya. Alias ya menipu gitu. Karena label use by ini umumnya bakalan kamu temukan di produk-produk yang emang gampang busuk ya. Contohnya kayak susu segar, daging segar, makanan siap saji, dan produk-produk olahan yang wajib banget disimpan di dalam suhu dingin atau kulkas. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung, tak pun. Terus untuk poin yang ketiga ya, ku cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Batas toleransi ini emang bisa beda-beda banget ya teman pro 2, tergantung jenis makanannya juga. Gimana cara kamu menyimpannya sama kondisi kemasannya kayak gimana. Ada makanan yang emang masih relatif aman dikonsumsi beberapa waktu setelah tanggal tertentu, tapi ada juga yang sebaiknya langsung kamu cancel dan buang karena berisiko tinggi bikin kesehatan kamu jadi drop ya. Satu persatu, hari per hari. Pertama sih kayak makanan kering ya teman pro 2. Makanan kering kayak apa ya, beras, pasta, sereal, tepung, biskuit, dan mie instan kesayangan kita semua tuh ya. Umumnya tuh punya daya simpan yang jauh lebih lama ya. Jadi produk-produk ini sering banget ya masih aman kamu konsumsi hingga 1-2 bulan setelah tanggal best before-nya lewat. Tapi dengan catatan nih teman pro 2, kemasannya ini belum pernah dibuka sama sekali ya, dan kamu juga simpan di tempat yang sejuk, kering, serta terhindar dari tempat yang lembab. Tapi makanannya juga tetap gak boleh dikonsumsi kalau memang aromanya udah apek ya, berubah warna, menggumpal, atau pas kamu cek ternyata udah ada kutu ataupun jamurnya ya. Selain makanan kering teman pro 2, yang kedua tuh ada makanan kaleng ya. Makanan kaleng ini tergolong sangat tangguh sih teman pro 2. Dia tuh bisa bertahan cukup lama ya, bahkan hingga lebih dari 1 tahun setelah tanggal tertentu. Ya selama kondisi kalengnya juga masih dalam keadaan prima pastinya. Kamu wajib pastiin kalau kalengnya tuh gak penyok ya, gak berkarat juga, terus gak bocor, gak menggembung ya, atau gak mengeluarkan bau yang aneh pas pertama kali kamu

buka. Kalau kemasannya udah rusak atau pencacat ya, makanan kaleng itu sebaiknya langsung kamu buang aja sih, karena ada risiko kontaminasi bakteri yang sangat berbahaya, termasuk bakteri penyebab botulisme.

Terus yang ketiga yaitu produk susu, daging, dan makanan olahan ya. Nah, kalau untuk susu segar, daging segar, ikan, ayam, makanan siap saji, sama makanan olahan yang dari awal harus disimpan di kulkas, ini beneran kompromis banget ya teman Pro 2. Sangat tidak disarankan buat dikonsumsi setelah melewati tanggal kadaluarsa. Karena jenis makanan ini tuh rapuh banget ya, dan gampang terkontaminasi bakteri patogen yang bisa bikin kamu keracunan makanan. Ya walaupun tampilannya masih estetik ya, ataupun aromanya belum berubah gitu, tapi risikonya bakalan makin berlipat ganda kalau makanannya ini disimpan pada suhu yang salah ya, atau terlalu lama kamu biarin tergeletak di luar lemari pendingin.

Terus yang berikutnya itu makanan beku ya. Nah, makanan beku atau frozen food itu cenderung lebih aman ya melewati tanggal kadaluarsa apabila sejak awal tuh emang selalu disimpan dalam kondisi tetap beku dan suhu freezer kamu itu stabil banget ya teman pro 2. Tapi walaupun aman juga, kamu harus tahu nih kalau kualitas rasa dan teksturnya pasti bakalan menurun ya seiring berjalannya waktu. Jadi tolong hindari mengonsumsi makanan beku yang pas kamu lihat itu udah kelihatan berlendir ataupun berubah warna ya, yang udah berbau juga gitu, atau ngalamin freezer burn ya, yang parah alias diselumuti kristal es yang berlebihan. Selain itu, makanan yang udah dicairkan terus kamu masukin dan bekuin lagi ke freezer itu juga punya risiko kontaminasi bakteri yang jauh lebih tinggi, teman pro 2. Jadi usahain kalau kamu udah makan apa makanan frozen food ya, yang udah kamu masak ya, terus kamu masukin lagi ke apa freezer, itu gak baik ya untuk dikonsumsi lagi ya teman pro 2. Dan untuk poin yang keempat sih, kamu juga harus peka ya sama tanda-tanda makanan yang udah nggak layak konsumsi. Jadi selain kamu merhatiin tanggal dan batas toleransinya nih teman pro 2, penting banget nih buat kita semua tuh ngenelin tanda-tanda fisik kalau makanan itu udah nggak layak untuk dimakan gitu. Soalnya nih ya, makanan itu kan bisa ngalamin kerusakan yang jauh lebih cepat kalau cara menyimpannya tuh kurang tepat ya teman pro 2, walaupun ya secara tanggal emang belum melewati batas kadaluarsa yang ada di kemasannya gitu.

Ini ada beberapa tanda-tanda ya kalau makanan kamu tuh udah rusak, berat alias nggak bisa dikonsumsi lagi. Yang pertama sih terjadi perubahan warna yang nggak normal, terus juga munculnya bau tengik, asam ataupun bau yang menyengat yang aneh gitu ya. Teksturnya yang mulai berubah jadi berlendir, lembek banget ataupun menggumpal ya. Terus juga udah mulai muncul jamur tuh ya di permukaan makanannya, atau enggak kemasannya yang kelihatan menggelembung, bocor, berkarat atau penyok parah. Dan yang terakhir sih rasa makanannya yang berubah total sih, atau emang enggak kayak biasanya. Nah kalau kamu sampai nemuin salah satu aja nih dari tanda-tanda yang udah aku sebutin tadi, teman Pro 2, saran aku sebaiknya jangan pernah kamu nekat buat mengonsumsinya ya. Daripada kamu harus nanggung risiko keracunan makanan atau enggak kena gangguan kesehatan lainnya yang bikin kamu menderita ya, mending ya udah dibuang aja gitu, diikhlasin aja demi kesehatan kamu sendiri juga.

0: Nah, di sini teman pro 2 aku bakalan ngasih beberapa tips aman buat kamu ya. Pas kamu lagi nemuin makanan kadaluarsa biar kamu enggak salah langkah lagi ke depannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Acie, anak baru ya.
3: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
2: Gimana? Udah muter-muter kantor?
3: Males kak, takut soalnya.
2: Wah, takut kenapa emangnya?
3: Takut pusing kak. Kan muter.
2: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
3: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
2: Eh, mau kemana emangnya?
3: Lihat kondisi kantor lah.
2: Ah, itu kan koridornya buntu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni. Balkes, podcast sepak bola. Di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91 MHz, baik lagi teman bro 2. Selamat malam, masih bareng aku yang nemenin kamu di malam hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kalau tadi kan kita udah panjang lebar tuh ya soal batas toleransi makanan kadar luasa nih ya. Nah, sekarang aku mau ngasih tips buat kamu sih. Konsumsi makanan yang udah melewati batas toleransi atau yang emang udah rusak itu memang bisa meningkatkan risiko kontaminasi bakteri berbahaya ya teman berdua. Sebut aja kayak bakteri Salmonella, E. coli atau Staphylococcus ya. Nah, kondisi ini tuh bahaya banget karena bisa menyebabkan kamu keracunan makanan. Dan gejalanya juga gak main-main ya teman berdua, mulai dari mual, muntah, diare, sakit perut, demam, sampai dehidrasi berat yang bisa bikin kamu lemas total. Nah, makanya nih biar kamu tetap aman dan lambung kamu gak menderita, ya coba deh perhatiin ada beberapa tips ya. Tips penting ini sebelum kamu memutuskan buat mengonsumsi makanan yang udah melewati tanggal kadar luasanya.

Yang pertama sih selalu periksa kondisi fisiknya ya teman Pro 2. Coba kamu cek dulu tampilan visualnya, baunya, teksturnya, sampai dengan rasanya. Jadi jangan cuman malas dan patokannya sama tanggal di kemasannya aja ya. Jadi dicek-cek juga tuh kondisi fisiknya kayak gimana teman Pro 2. Selain itu yang kedua sih pastiin juga cara penyimpanan kamu udah benar ya. Kamu harus mastiin kalau makanan itu disimpan sesuai sama petunjuknya. Misalnya nih, harus masuk ke kulkas, disimpan di freezer, atau enggak ditaruh di wadah yang benar-benar kedap udara. Terus juga untuk yang ketiga, hindari kemasan yang rusak ya. Ini kalau yang untuk satu yang ini sih please banget langsung di skip ya, atau hindari mengonsumsi makanan yang kemasannya udah kelihatan menggembung, bocor, berkarat, atau penyoknya udah parah banget gitu. Kalau kamu dapat makanan kayak gini atau kemasan yang kayak gini, mending dibuang aja sih. Terus yang keempat itu jangan asal cicip ya. Ini sih emang kebiasaan kita semua ya teman Bro 2, suka mencicipi makanan yang tampilannya mencurigakan cuma buat mastiin masih layak atau enggak tuh buat dikonsumsi. Jangan dilakukan lagi ya teman Pro 2. Karena bakterinya berbahaya ya. Itu low-key enggak selalu mengubah rasa atau aroma makanan tersebut ya. Jadi dari luar kelihatan normal ya, padahal aslinya sebenarnya udah zonk di dalam gitu. Terus yang kelima, jangan ambil resiko buat produk tertentu ya, khususnya buat produk hewani. Susu segar, makanan siap saji, dan makanan yang dari awal berlabel use by. Sebaiknya kamu jangan pernah ambil resiko kalau emang udah melewati tanggal yang tertera di kemasannya. Terus yang keenam sih, lindungi orang-orang tersayang ya. Jangan pernah sekali memberikan makanan kadaluarsa kepada bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, atau orang-orang yang daya tahan tubuhnya tuh lagi lemah. Karena mereka tuh jauh lebih rentan ya untuk mengalami komplikasi serius akibat keracunan makanan. Dan yang ketujuh yang terakhir sih, kalau kamu ragu mending kamu buang ya teman Pro 2. Ini aturan yang paling simple sih. Karena kalau kamu udah ragu banget sama keamanan makanan itu, lebih baik langsung aja kamu cut off gitu. Langsung buang aja daripada nekat dan malah berisiko menimbulkan gangguan kesehatan yang bikin kamu nyesel belakangan. Nah.

So teman Pro 2 sebenarnya nih ya, membiasakan diri buat periksa kondisi makanan ya sebelum membuang itu bagus banget sih, karena bisa ngebantu mengurangi limbah makanan di rumah kita. Tapi ingat juga ya teman Pro 2, keamanan dan kesehatan kamu juga tetap harus jadi prioritas nomor satu, terutama untuk makanan-makanan yang emang berisiko tinggi mengalami kontaminasi bakteri ya. Nah lah karena itu teman Pro 2, tanggal kadaluarsa tuh sebaiknya tetap kamu jadi acuan utama ya, yang paling penting sih. Tapi wajib disertai juga sama pemeriksaan kondisi fisik makanannya ya, kayak aromanya, warnanya, teksturnya, sampai kondisi kemasannya juga. Pokoknya kalau kamu ragu sama toleransi makanan kadaluarsa tersebut ya, ya sebaiknya hindari aja sih buat mengonsumsinya. Karena selain itu, kalau sampai muncul gejala keracunan makanan ya, kayak mual, muntah, diare, sakit perut, ataupun demam setelah kamu nggak sengaja ya mengonsumsi makanan kadaluarsa itu ya, jangan ditunda-tunda juga ya teman Pro 2, segera konsultasikan ke dokter buat mendapatkan penanganan yang tepat dan juga

Nah itu dia teman Pro 2 Sabar kali ini. Semoga informasi tadi bisa bikin kamu makin aware juga ya sama apa yang akan kamu konsumsi ya. Habis ini di Info Pro 2 bakal aku hadirkan beberapa informasi untuk kamu pastinya teman Pro 2 dari RRI.co.id. Jangan kemana-mana, stay tune terus di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,1 MHz, baik lagi teman Pro 2 masih ditemanin bareng aku Ena di malam hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Lagi pada ngapain nih kamu teman Pro 2 di jam segini? Lagi pada

Atau ada yang lagi ngapain nih? Kira-kira kamu lagi pada ngapain sih? Di jam segini teman pro 2. Ini sambil nemenin kamu terus ya, terus aku hadirkan lagu-lagu dan juga beberapa informasi untuk kamu di Info Pro 2 malam hari ini ya. Aku udah nyiapin beberapa informasi terupdate ya, yang menarik juga buat kamu ya. Salah satunya ini di info pertama ini, yang dikutip dari laman resmi rri.co.id ya, teman produin datang dari dunia perfilman, khususnya buat kamu pecinta pahlawan super. So buat kamu teman pro 2, DC Studios ini baru aja memamerkan cuplikan terbaru dari serial mereka yang berjudul Lanterns ya. Nah, serial ini tuh bakalan jadi bagian penting dari semesta baru DC Universe alias DCU yang lagi digarap sama James Gunn. Nah, ceritanya sendiri bakalan fokus banget sama Green Lantern Corps ya. Dan juga for your information aja, teman pro 2 ini menjadi salah satu proyek paling besar dan ambisius di DCU yang bakalan tayang tahun ini, tepatnya nanti di bulan Agustus nanti. So di trailer terbarunya kamu bakalan beneran diperlihatkan lebih banyak lagi visual epic dari kemampuan para Green Lantern ya, termasuk kemunculan Hal Jordan yang udah pakai kostum lengkapnya. Ini keren banget deh. Terus ada juga beberapa adegan juga yang memperlihatkan masa-masa awal Hal pas baru pertama kali bergabung ya dengan Green Lantern Corps lewat cerita kilas sebalik ataupun flashback. Nah, untuk urusan pemainnya sendiri, serial ini dibintangi sama Kylie Kendall yang memerankan karakter Hal Jordan, dan ada juga Aaron Pierre yang berperan sebagai John Stewart. Nah, alur ceritanya sendiri nih bakalan seru banget ya, karena mengikuti perjalanan pahlawan senior yang harus bekerja sama dengan anggota Green Lantern ya,

ini untuk menghadapi berbagai misteri besar. Dan HBO ini juga memperkenalkan cast baru di trailer ini, teman Pro 2, yaitu ada aktris Laura Linney. Tapi sampai sekarang sih karakter apa yang bakalan dia perankan itu juga masih dirahasiakan banget ya sampai saat ini, teman Pro 2. Nah, untuk serial Lanterns ini sendiri itu dipimpin sama showrunner Chris Moody yang juga bertindak sebagai produser eksekutif bareng nama-nama besar kayak Damon Lindelof dan juga Tom King. Nah, menariknya lagi nih, teman Pro 2, kemunculan Hal Jordan versi Kylie Chandler ini menjadi penampilan live action pertama dari karakter tersebut setelah film Green Lantern versi Ryan Reynolds yang dirilis belasan tahun lalu. Nah, di sisi lain juga serial ini jadi ajang debut live action buat karakter John Stewart ya di DC Universe, dan juga jadi momen yang bersejarah banget sih buat para fans DC pastinya. Nah, dari wawancaranya bersama Entertainment Weekly, Chris Moody juga sempat bocorin nih kalau serial Lanterns ini bakalan menggunakan dua lini waktu ataupun timeline yang berbeda dalam alur ceritanya. Jadi nanti pas menonton nih, kamu bakalan mengikuti peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2026, di mana kedua masa itu bakalan saling terhubung lewat sebuah misteri yang besar banget. Moody juga bilang ya kalau salah satu cerita di tahun 2016 ini bakalan berpusat pada kasus penembakan Rusfile, sementara misteri lain yang terjadi tahun 2026 ini bakalan terus berkembang di sepanjang serialnya berjalan. Dan gak cuma itu aja, teman Pro 2, karakter Guy Gardner yang diperankan sama Nathan Fillion ini juga dipastikan bakalan hadir ya di beberapa episode. Dan karakter Guy Gardner ini juga sebelumnya kan udah sempat ya diperkenalkan lewat film Superman. Ya, walaupun untuk musim keduanya belum dipastikan ya, tapi serial Lanterns ini disebut-sebut juga bakalan terhubung langsung sama proyek DC Universe lainnya. Bahkan buat Aaron Pierre ini juga dijadwalkan bakalan kembali memerankan John Stewart di film Man of Tomorrow yang saat ini statusnya lagi dalam proses produksi. So, buat kamu yang udah gak sabar mau nonton aksi mereka, catat tanggalnya ya. Serial Lanterns ini dijadwalkan bakalan tayang perdana pada tanggal 16 Agustus 2026 nanti. Dan bisa kamu tonton nih secara eksklusif di HBO dan juga HBO Max ya. Abis ini masih ada beberapa informasi lagi, teman Pro 2, di Info Pro 2 malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune aja terus bareng aku Ena ya, di frekuensi 90,1, teman terbaik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

baru banget nih dikabarkan hari ini Selasa 19 Mei 2026 HBO ini dipastikan bakalan mengganti pemeran karakter Ginny Wesley untuk musim kedua nanti. Aktris muda Grace Coltrane ini secara mengejutkan memutuskan buat keluar dari proyek besar ini karena adanya beberapa keadaan yang tidak terduga.

0: Nah, lewat pernyataannya bersama keluarganya. Grace ini menyampaikan kalau karena situasi yang gak terduga itu, dia tuh akhirnya mengambil keputusan yang sangat sulit ya, buat meninggalkan perannya sebagai Ginny di serial HBO Harry Potter setelah merampung musim pertama. Ya, walaupun harus berpisah, Gracie bilang kalau pengalaman dia bisa menjadi bagian dari dunia si Harry Potter itu literally adalah hal yang luar biasa ya, buat hidup dia. Dia juga gak lupa buat menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh tim produksi, termasuk ke Lucy Bevan, karena sudah memberikan pengalaman berharga yang gak bakalan pernah dia lupakan. Dan menanggapi keputusan tersebut, pihak HBO sendiri menyatakan kalau mereka sangat menghormati dan mendukung penuh keputusan Gracie beserta keluarganya buat gak kembali lagi di musim berikutnya. HBO juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi luar biasa dari Gracie sepanjang musim pertama serial ini, sekaligus mendoakan yang terbaik buat perjalanan karir dan masa depan Gracie ke depannya. Ini sayang banget ya, keputusan Gracie harus hengkang dari serial Harry Potter ini. Tapi sebenarnya teman pro 2, kalau kamu pembaca setianya sih kamu pasti tahu ya, kalau karakter Ginny ini emang cuma punya posisi peran yang kecil banget sih di buku pertamanya, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone ya. Di dalam plot cerita itu Ginny tuh cuma muncul sebentar doang ya, bareng ibunya di stasiun King's Cross untuk melepas kakaknya yang mau berangkat ke sekolah Hogwarts. Makanya di musim pertama ini peran Gracie mungkin belum terlalu dominan. Tapi plot twistnya karakter Ginny ini justru bakalan memegang peran yang krusial dan penting banget di musim kedua nanti, yang diadaptasi dari buku Harry Potter and the Chamber of Secrets. Nah, di dalam kisah itu Ginny tuh bakalan diceritakan dia kena tipu sampai akhirnya dia membuka ruang rahasia di Hogwarts yang melepaskan ular raksasa yang mematikan banget itu. Jadi kebayangkan ya, peran Ginny tuh di musim kedua nanti bakalan intens banget ya. Makanya HBO itu harus gerak cepat nih buat mencari pemeran pengganti sebelum proses syuting dimulai nanti. Dan buat kamu yang udah penasaran banget sama serial ini, for your information nih teman pro 2, proses produksi untuk musim pertama serial HBO ini sekarang statusnya udah selesai dikerjakan ya. Nah, rencananya serial ini jadwalkan bakalan tayang perdana pas musim Natal nanti tahun 2026 ini. Ini pas banget sih nemenin liburan akhir tahun kamu ya teman pro 2. Sementara untuk musim keduanya sekarang lagi memasuki tahap pra-produksi di Leven Studio yang lokasinya ada di dekat kota London.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

9,1 MHz, balik lagi teman Brodio, masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur.

Anyway, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20.09 menit waktu Indonesia Timur. Sambil nungguin MLC, musik live chat siaran berjaringan dari program Madu Jakarta nanti di pukul 21.00 teman pro 2. Selama sejam ke depan aku pengen ngajak kamu nih buat ngobrolin sesuatu yang seru sih, relate juga. Pernah enggak sih kamu tuh kepikiran kalau minuman yang sering kamu pesan di tempat tongkrongan gitu ya, pas kamu lagi nongkrong atau lagi kamu pegang sekarang mungkin nih, itu literally bisa menggambarkan siapa diri kamu sebenarnya. Nah, selama satu jam ke depan ya, aku bakalan ngebedah kali ya. Kita bakalan ngebahas sama-sama kali ya. Ciri kepribadian seorang berdasarkan minuman favoritnya. Tell me how's your mom, does she still ask about me? Ask about me, yeah. I know she like me. Jadi buat kamu yang penasaran ya, kira-kira kamu masuk dalam ciri kepribadian yang mana? Pokoknya dengerin aja terus ya teman pro 2. Jangan ganti-ganti frekuensi pastinya. Tekan aja terus di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91,1 MHz. Balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku Ena. Dan di Pro 2 sama malam ini ngebahas tentang ciri kepribadian orang, bisa dilihat dari minuman favoritnya ya. So, kamu tahu gak sih teman Pro 2, terkadang hal-hal kecil dalam hidup itu literally bisa mengungkapkan banyak banget hal tentang diri kita ya. Salah satunya yang paling simpel adalah minuman favorit kamu sih. Nah, pilihan minuman yang sering kamu nikmati itu ternyata bisa jadi cerminan menarik juga dari kepribadian kamu, gaya hidup kamu, bahkan sampai ke cara kamu memandang dunia ini. Ya walaupun hal ini tuh bukan sebuah aturan mutlak yang 100% akurat ya, tapi berbagai observasi psikologis dan studi juga menunjukkan kalau memang ada korelasi unik antara preferensi minuman dengan karakteristik individu seseorang. Jadi penasaran gak sih kayak apa ya kepribadian kamu atau mungkin orang terdekat kamu deh berdasarkan minuman kesukaan? Nah, kita mulai dulu kayaknya dari yang paling populer ya malam-malam gini, yaitu kita bakalan bahas tentang secangkir kopi nih. Mulai dari yang klasik sampai yang modern kali ya. So, secara umum teman Pro 2, para pecinta kopi itu seringkali dikenal sebagai individu yang serius dan sangat menghargai waktu ya. Jadi mereka tuh tipe yang cenderung memanfaatkan waktu luang buat kegiatan yang bermanfaat gitu. Contohnya kayak ngebaca buku, istirahat, atau selalu update mengikuti berita-berita terkini gitu. Bagi banyak penikmatnya, kopi itu juga berfungsi semacam terapi pribadi sih, buat menenangkan diri dari penatnya seharian beraktivitas.

Nah, peminum kopi itu rata-rata adalah pemikir hebat dari seorang pekerja keras loh. Jadi mereka tuh cenderung bisa tetap fokus dan selalu waspada, terutama di saat-saat lagi kurang tidur ya. Bahkan ada sebuah studi yang menunjukkan kalau pecinta kopi tuh punya sifat yang senang mengambil resiko dan menikmati pengalaman-pengalaman yang ekstrim. Tapi di sisi lain ya, minusnya adalah mereka juga jadi orang yang cukup keras kepala ya, sedikit tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan gampang emosian, cuma buat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Makanya gak heran ya kalau pecinta kopi itu cenderung lebih gampang ketagihan sama minuman mereka dibandingkan sama penggemar teh. Nah, abis ini aku bakalan ngasih beberapa jenis sajian kopi, kan beda-beda tuh ya. Kepribadiannya juga beda lagi nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo kira-kira kopi hitam kayak gimana, kopi susu kayak gimana, kopi gula aren kayak gimana, espresso kayak gimana, kepribadiannya, jangan kemana-mana teman Pro 2. Pokoknya setelahnya terus bersama aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @

0: Kan bisa bikin tong putu buni, capek, tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
0: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
0: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Boys, serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diperlukan

0: di relay Produ FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasanya sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat. Rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan. Dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore. Selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini masih iya sore?
1: Seluruh Indonesia
0: ya? Ada yang sore, ada yang malam.
1: Apa kabar?
0: itu kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajah waktu kemarin.
0: Seru nggak sih? Seru nggak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau nggak salah 456 2006.
0: 2006.
1: Sekarang
0: ada lagi abis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dreamnya di TV ya, ada di TV ya.
1: Iya, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares. Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, matang banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Ada energinya beda gitu ya, vibes-nya juga agak beda ya?
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran di sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: bedanya. Tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi. Project.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasain adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayak emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
1: Yang paling support ya memang Arda ya,
0: pasti,
1: karena
0: ya,
1: kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi,
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja. Hmm.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Hmm. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Hmm. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini karena ini aku rasa ini aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan adalah ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini, gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: gitu ya, kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu, kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti yang ada di lagu tadi itu kan, ya gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya. Itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anakku yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus pas aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Okay, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik gitu. Jadi secara notasinya Arda. Dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive, cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya, ada drive-nya betul. Tapi kalau

0: ini aku appreciate banget sama Mas Alfif as, sebagai ex music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik, setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
1: semuanya harus keluar ya.
0: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
1: Indie banget loh.
0: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
1: mengatakan. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
0: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
1: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, okay. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Tapi pernah gak sih
1: buat orang-orang yang berjuang?
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagram sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke distract ya sih pas lagi manggung itu. Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau gak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa, udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih ke kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Yeay. Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

0: Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: me.
1: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

0: Kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan sperma seti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Spotify for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: tetangga kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Yay for Yay Info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Iya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang

0: dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
1: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
0: Iya.
1: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
0: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
1: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
0: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I'm like...

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola. Di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: HII for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
0: FYI, for yay info.